Sindak sao. Tamang e karung nik jok sao ni arok mimat. Tan na jak buya me uta unik kan ni mimat. Tan ata katuk. Ho. Anak syak. Anik syak. Tai ma wajan ng kuku. Tamang kulano kasuan ngan itusak sao ni atong.

good for money. He would love it. And he said, I'll come up with you, mate. I like the way you could take the walk. Oh, I'm not, I'm not there, that's the one. Because we all know when he went. Took it down the house, and what? When I come, took it to the house, and what? Get a hood on their hearts and what? Open a cut, you don't care, I don't know if I cut to it, but. Come on, I would. And I don't want my head up with your mat. It's with the time that he would leave it on it. Ticket to that, my cock, you know, that, no, I can get that in it. I think there's a new tooth in it, big good chair, man. Then I cut off to that, no, I did. Ticket to Harman. Kaiser Harman, Kaggy, what did the heart do? What else to work in? Said Boomer. Call him a car, call him a young man, Ram. I called to get enough for Sunga. I thought I'm going to go to the people up, and to my noon, I made out, and I'm going to go to the hotel, and I'm going to go to the hotel, and I'm going to go to the hotel, and I'm going to Toto kumi ami piwa nyama amma kengu dami nakkala yama tahamani hapitu ulama hukwati yuatamanna hiku haani gaya unu antogu makitu nahini madun anke kawataan mika pubunga kataani asti kataa meatunga taikku angmani akorulugi Ani ku tetuan alam, tiak dikumbat wang. Ani ku tatu uke aku. Tauk-tauk muk, tiak punya alam, inok katugi. Nak kama, temunga. Ujah gugit u, kanganu. Ektu jai, temunga. Ujah teki ungan. Ujah tuangun nasini, tiak keyuk tu. Ipakak matahal ni kepinni kuwa, kanga. Tiak tip alima kuwa keyuit. Ekstrato yo ita tuin ni tahamu wa kanu it mangat itigan tapi kalu tahu manik tu rat yo kena imah tu kena imah tu la kata aku kini la aku ui ni luksunga ui te ui te la ni ui te te la ma tan tu ya tu manik it ahine awata Tua pau ni ulang atau aje mahu nelayan kuteh luka suku tu tinjama tenya tu kau telah hulih maja mikit padau semua hulih ibu lu ni tenya kau mana imaka imak mana dia aci kan ibu cai dah luar ke tahu dua mi tahu terdika itu kan itu mungkin nama ni. Bihijawa sunga ihumat telama halunga maga kina ima kelim u pitama ilanya kanaka ima adwa ku ukungi halunga yunga adwa ama kenga dukta ke ima kematamata ilika ima kemangika doa suting bihijawa sunga uktu elama bihikama ta nga tadlika tunga nakutu gatu inatugi Nadlanga gyaastu inatunga, akkaduka gyaastunga, kakigama, amma, kamutit agatauko, mikiyut aungmani, heko aung, aungataat na seimantaakunga, padlosunga, tigunilulap yuki, tigulap yuki, kakikmaki, taukwa kikmi, ihinga teemahit, padlunga mani, tiwadakteli teemahit, Aku hidupnya kangen tangan, pendung aceh mana? Aku tutup nasib, hakehakeh atau kita wajar alam hidup. Tama untuk hidup pun, pengadil sugiat itu mana? Kamu titi sugiat apa hidup ini? Nak kahwin dalam lima? Inok kau asuh, aku luka asuh hulik kaki dalam lima. Tahamuhan buat merah um, ni agak lecet merah ke. Padu dalam itu dalam itu tak kemeja mana. Tahu lepas nak kau jadi kau ketua agut. Anu tahan ya agut.
Tim buang dulu ya kata nama ubuhat atau nak kam tak kehajen amat kan namulit amat tua tua ya semua dan udah gaya akak mesti banyak hangu ya kata nama kangen tembai cilu ulmu tin atas bulau tulu kegelumnya tempat tua kan namik dulunya doa Aku terlalu lama punya doam. Buat doa ikhwa kekecilan atau apa. Cuma tu bumi tak kalah kena mulu. Buat doa tu apa malam akan pergi malam. Lihat aku ni hanya lama lama ubrak kehulat. Tanya kalau tu hebat pun nak. Takpa kita mengajar semua kami kaiman satu keluar tu dia tiket tunak kita luar man tiket dengan kau man kaki jah tunga uk tulis tunga kaki sama takpa tunga pihulu melayu ya sama. Tapi kuat juga, kamu tiada kan? Amilah doa kita kena kena melas tu dulu ni. Aik anak antai kuat ni. Tak mengawal hidup kena kena kita tak mengawal dalam kena semua. Tambahkan dalam lama zaman ni. Kau belum kan ni? Kau juga kena. Akan doa kangen ni, katakan ni. Nak baham aku tuhan ani mengulur tu, mengulur itu dulu ni, kau ni hendak tak mesti dalam tiap kali lu kan ada macam tu. Iti kat kalau itu mahal tu, bila kata, ini dia wihang ni, hang ni, aku pergi, dan aku pergi. Akit ahli apa tak kau tu nak ilu ni tak walau kau dah tua ni kau pandai dah tua kan tu kau dah kata tu dia

0: Akaito wang huluan lubu kana. Akaito lia tutu huluan lubu. Uke au. Uti wadas me utas tila aku. Se lakang vasu. Aja akina lakmanga kano tine. Kudu huwa kanga nuhanna tuwa. Ilin lakmugu. Kai makat ipangadi tawala matikatangi tayna maana sini. Aku intikit nam. Kano tukai pahai na maala ana kulli huwa kanga nu katangi tayna ana antadba. Hiu nigayani itto. Hanigayangan. Katangi tayna ana. Ime kadiu asini. Ja pitakkaasunga. Aila annu. Tiki huwa jakkanu kuveri suara kubbaluwa. Tupinna hokatunga Te peni kuyama, na uko ikau te ni kuyama.
1: Ya, ala kaki ya ikau ni utwa, tukia lahu ya ikau ya ni.
0: Amma, atai nagana dana ama, tadbani paat ame, makkutu na uudwa ino. Te pitto kutini, ya pitto kutini du. Niki kutini ni mekkama jo, ni uluktaa ni mekkama kutin. Raakua ni ukkinu, ni meeningi ni kuteikunga. Kakati olivat vastia a. Ihinga teemäs niki kutin. Tad muoluuni paamu kadingi tein kadittu kaktuu jaati. Kadittua jaumman. Raakua tita aivistuu lahmaluuniin. Ibjuut naan, kabdu naat iljohtu naan. Teko haastuvin. Teko tinjaalu aakku, taava anigeetu elamu lakman. Madistuvu, teko ligeelaalu aakku, joku tekungin maat valaitu. Nammu maa kauvingit joilu aakku. Nalli jaamu naukku. Kangeljumni ikkaalu. Ikloki yun teikkoa nuna kuliga jaani ittu. Iklu tukkia viik. Se ikkaala alu alukattu ilu. Se akuttu loin, se akuttu paaga jaakuti. Iklu juotu etnaak. Se minna uvangatse me teippuma onni lakmugu. Uvamni uneokkina kangitu teemeang. Teikani, nuna kuliga jaani hiokkani. Nyt kubbataani uudaan. Teimna, ajukotuina katovaat vaakku. Taman iglolaan. Tappisuu, tautukkelaakku, hangui jo jahto. Tautukkuina maasin. Amma ukkuja kutilangin maakunga tadbuuna. Ikutan asu tia atme kutu tikko. Ita uigin juudua angu uigumun baadaan atunga. Tatkabunga, itakpadeegumma. Ahakokpadee laulunga, itakpadee naataan pekokpadee laamilu. Itanga asunga tia kiheeni. Teimma teimna, nuna kuligajaani. Ajukatuilu ikkailu igluin. Teemme iglutua teemme. Noita jokangin maahia, niin inokan maahdi teatu. Ikkaalaa miglu, ajokattui miglu. Kiheeni iglu kipuktu. Ajokattui kangiliumni, ikkaaluin kiiumti. Atouhiumat aani inuliin. Toutuumatta maahtu. Teemme inaadaa. Kiitä, ilo kangelita, kakuktuinani atosni, ja ilo lue aluani, hangui jouda kattaa, ikäla anella kaamu, teku kylappikalu asun, teku aila okuruni. Tai minä uvangatteja mea, te havikuvistu, mä kutsittuna, uvangatteja tiuttasini, te puhun karuvelle, kun miukata, kutahamunga, amma, nonna muu, Wakatara me anahini. Itman. Tam nedo. Nutakut. Nagdiri yaktaput. Nagdiri temerakut. Isui tuliok tuapa kuta. Aito tui natu tamat kua nagdiri ngitat yuvut. Aito tulangi natri mameri yavut. Aito tulangi temerka umikijip amigluuneet. Amma makua tigligat aan. Mikijut aan iastatut. Pikkumaat vasutu. Angi itamakku iilangitu. Pikkuina kountu. Amma ataatama nagligat aan mua. Ataatama piungituli nini. Uomni heokki sumeet jungat anaanama. Nagligi temeas niga. Se peumina kangi toluni uomni atuhi amiluni. Pitsei kilo anasta elare mahni yungu. Atatama ake haktuliga jaksunga. Tokugi aami. Tokugi eluvi naami. Uhilu akumunga eke minas yungu. Tegel hiasuta. Kamari jaku. Toko atati yuku. Tadba anigama igamuduni inga kani nga kantoko tuwa yangwata. Toko padadlamilu. Sa okamahin. Tuktungo unga iti yung at uki ukaat kani ata. Awa lalu awit paganung. Sa pitnahin nasini toko padadlamilu. Anjama aige jama. Pakrani maata. Takpong uhidau suku. Anu yungneto. Udaka itu temeo. Takpong uhikata meilu utwa suku. Udaka kiulu utla atiku. Kingo kayanganu. Iliyaki atiku. Teikan ekata atungalaku.
2: Tema aniksak. Unip takal mo sa kaya si amatam na nuliya nga uyapik. Unip takal niya ang man isumagigit siya may naraksip.
1: Iba. Iba kami ang nagligit sa belo. Agak aku yang baik, untuk kasar lebih ayuh ah.
3: Lakukan
1: lah. Kenapa? Agak aku pihak bawa abdul bawa janda. Agak aku pihak bawa ukur kira begini. Huri guru nama dia orang baik. Lakukan kami udah diusir nama dia diusir orang baik. At kenapa? Ukur kira. Kailang ito. Kakotilayat o kalit. Noon naman niya makakagalo. Kailang miho makakagalo. Aparit pa ulit. Ablok pa ulit ka. Kung sabi naman, tukhe ka ulit kami. Tayin na ulit ka. Tukhe ka ay huwigap ko. Kaulin niya kinaw ko. Ibiyuti ko. At atata ko. Huli. Miho pa ulit. Noon naman niya nalak. Ukaw tiya ko. Kahit makakotilayat o kalit. Kerana dia, dia cuma, agak tidak buat aku kuya, pihak aku yang dia cuma, kerana untuk kata pun, dia punya kerja ni dia yang tak suci, kerana aku yang anak apa, anak tapi dia, ingin bawa, dia cuma ikat waktu. Puyung gajung, puyung gajung, ino yang puyung gajung, ino ni apa? Pihak kau ya, atau kau yang orang itu mah? Kau atau apa? Ikan, kau ikan orang yang pu, puyung yang lagi, kau ni macam, hendak tu ni unik kaki untuk mau, kau pihak hidup mau atau yang apa? Yang unik kaki anak ni apa? Hendak tamma umadiami hinga tu maria ya tautua keina taksu tautua keipuma ukauti ya tukiamiri yata tautu atokuya atokuya para peu ke apesko hermenio ule kato ikalu tau hinga hugin ya wakti inukti took care of it. Kau tuk nak kau ingat mengikau tuk kemasu kau ingat yang mengikau tuk kemasu ya aku tuk ya bawa lebih kat dia lebih bawa lebih agak ikhwan itu nak mat ayah so amak ya lemah.

datiaku tunggu sudah memiliki kulimu utikanya dalam cilita tamani CBC UK tertu narau terkabingan ya kalau ni tu saksi aku utikai cilita udumi pingajuan ni si tipiri 16 2026 temana dia tu saksi ya dalam ya bu tapangga ikal kangap tuga pimmi summa kuvesu te kaksima mangata tabani pinaswa osuyo maru tanana rokti ditivu paingo to sa beginia rebo summa pimmaru mangata onani takko te kutu tronu sakito na swaktu kino ya kaktiu yun tanu goti toro ti dugi udanga yutunga sutte ati khullemmo Kafilau pendusi

0: Rumigiya ou yagayale, kina ou yale agota ou yu luatuni. Pita lek nunabu iloane, pilega katigi ing nama atok luta. Hibuk wakti tini lung neatu utamakuninga.
1: Nunabu kabu makumi, manatia, nunami abatimi makmi, aurati haru mata.
0: Aula nak kaulah upeti gugu temak kuah, nuna lagi nak lu, nuna mengak semai lu pekauti mikhanu, aula tila upta, kanu ahyang ngoktu kalu ada ngitok, government kuti gume alok tangin ini, nuna bu government tigo meang nak takalu angin, dia ahyang ngoktu waktu ni, pita kalu ada ngitok tak kuah, pekauti iluat ni. Titirak himayu malik taw ya gali takut lugin kawi magapta tamakwa kina wile ota kawatu nunabu iluani nalunangi tiak tumik tia ahiang okta adla luangi tunik pi kano takuhuang na kawiyo mata taman na tukihiyo majabun amma nang minik kawna taman na kayu higalwakpa April 1, 2027 tikikalwakpa tamakwa nalunangi tiak luti huli atuin naw ya gali anunalaga nangmut Atuin naun yang tu huli, ini nuna bu government awalat ini yang tu bu, tamak kuninga mana government tokaku awalat ini, so taman na atuin lo alang itu yang tu, kanu nuna bu piu minak tu ulu ni huli, tau tu tau yang akan ni amat neng minak kong neng, atu dagal wa opti bu.
1: Abel kodi seka atang yang mata ilagas pada makan tu.
0: Now, tamak ja makna makha qotunga le. Bilo matna.
2: Tanana le kenak tu suuduk tu John Minto nani Tron told me kata no man. Kino ya qatiu yuni. Kino el drong yuni. Te mali manna tia 8 ming aduni tu sabbi. Sop gigi akan nampak bahawa tempat konal ada tu. Kadunya itu ngaji dulu. Mana tu sahaja nak ini ramai tu. Abiat band.

Ku esu tau dulu no tangu ma. Kau temanu tau pema. Udu piu yuinna kuru katengan kuru ati dugu kisu yani piu yuk taka katama udu edu ani. Tu sakan nakan ni lau mita. Angi yuk sakur ngai.

0: una niliga la galapi ko matunta ka inang iga so na luto tay metuwin na ta lagi la uti ko matunta ka kau yung mga singin ino to kay tukisi matutsiga la ni tuin noma atu uti ka lahat tatawot uto ka hatta suta tiglo nilaw ni tito hatta suta sunna tugi angin tukisi titaw si busi atunin uvatino kau jiga ako magutsi kau jiga figo na siya tugut tam makalatu wenyo kuta tam masema yohak ni pal lahat tinia to hatta tatini aki jiga tugut na siya kuta kau jiga malang busi nakumik tako ilinya tigi hatta tapi bu uhasi yu atu tingin
1: tiklo ni ane si tugut na ningin ni uhasi yunga ripikalo tali ufunga tali masyur tamani kutua meung tsunga ilinnea tata voilitsina to pojalo tamata te meilu rella la to pata ilo raso hatta lakhusi ato se yakata ko tikluit anya si uta ogunna ningi hisik tu tau yak takko huli anya si uta ogunna ningi 10 medicinal uses puvallutuno anya si uta ogunna tu piroktunga tiliangumal lirone puvalirejonik anerningit isuillutunik aqhigunnatuk isiani piluaktauga yahangituk taakkuau simahattamimmata ungataanualo piyauga yahangituit hangalloa tiitulungai maa pisuutihahattaratta ikullanginnilimaa nilajauhtalo torusuusimu taanna sivullipaa puvallutunut nirisimaluartunu tiiliarilugi ittinga pullasimajunu atortaugunnatu imerlugu

0: Yeah. With a big hand to policy, Kayo. Na kung may takot yung lalaki wood, meron lang ilak. Na kung may makayalok.
1: Hai, kau siapa nak menjaga nata siuk music festival di lago Paulus si kakayuk. Hai, siapa yang ngaji mana masih utara mereka suli kanwing itu ada kau pada kau sila bunga tu tebet tebik. Hai, suli sila ni ada kau siapa yang dengan kau pemuling ayunik sih temangan niolak demi atok sesiapa bunga luna biminunat siapa pemuling ayunik. Hai, kucuara apa mereka penuh boya balolak menjaguk suju kelah telak sutilo. Anu gelak ni nak dak sekin neolonik giulu aku ningani 20 misung ni limik. Oku ninga 11. Sani kilo amelo sekin nilak mejogok. Nubu yeli umila galak suti suku joko lah dalu dilegok. Anu gula dilo sekin neolonik giulu aku ningani 20 mit 40 misung ni limik. Oku ninga 9. Umi rak melo nubu ya balolak mejogok. Anu gula dilo sekin neolonik giulu aku ningani 20 mit 40 misung ni limik. Oku ninga lo 9. Inuk tua melu nubu ya balulak majuok. Suku yu letu inna gaya hak su diluguk. Anu kalu dilu. Sekin ni ulu ni giu laku ningan itumik. 20 meet 40 meet sungu ni dimik. Uku ningal guk. 8. Pupung ni temilu. Suku yu lak majuok. Anu kalu dilu. Sekin ni ulu ni giu laku ningan ni. 20 meet 40 meet sungu ni dimik. Uku ningalu. 7. Aku lebih melu suku yu kelalak majuok. Nubu yo ballo silotik suku yo letin na gaya hak sudilugok. Anu gula dilo dak aulo ni yu lo aku ninga ni 20 meet 40 mut sungu ni limbik. Oko ninga 8. Ibu jubin milo suku yo kalalak me yu gok. Nubu yo ballo silotik. Anu gula dilo ni yu lo atuang ni yu lo aku ninga ni 20 meet 40 mut sungu ni limbik. Oko ninga lo 4. Salo nilo suku yo kalalak me yu gok. Han nilo dilo nit. Ano walo dilo? One nilo at one nilo aku ningani 40 mit 60 mo siyong nilimik. Ano nga lo? Sa kilaan niya nilaktak nik yulo at one nilo aku ningani 20 mit 40 mo siyong nilimik. Oko ni haklo dilo 4 ngo yumik. Kayang suya miraklan like milo suko yulak miyok. Ano walo dilo? One nito mik 20 mit 40 mo siyong nilimik. Oko ni haklo dilo 7 ngo yumik. Wak temilu nubu ya balulak majuok suku yo kalala galok sutillo anu galo tillo ato ag ni to make 20 meet 40 mot sung ni limik okone hakluti 9 nguyumik kain semilu nubu ya balulak majuok suku yo litu na gaya hak sutillo anu galo ti ato ag ni to make 20 meet 40 mot sung ni limik okone nga 8 au pala milu nubu ya balulak majuok suku yo litu na gaya hak sutillo anu galo ti ato ag ni to make 20 meet 40 mot sungu ni limik okone nga 7 tasi yo milu kuk tua milu nubu ya balulak majuok suku yo litu na gaya hak sutillo anu galo tillo ato ag ni to make 20 meet 40 mot sungu ni limik okone nga 9 kain sual tua milu nubu ya balulak majuok suku yo litu na gaya hak sutillo anu galo ti ato ag ni to make 20 meet 40 mot sungu ni limik okone nga 6 nuna tsiabu milu nei ini minum boleh balulak majuok. Anu kalau di ni giu luat wak ni ulak kuninga ni 40 meet 60 mut sungu ni limbik. O kuninga 11. Hope dia milo sugu ulak majuok nu boleh balu silutik. Anu kalau di lo ni giu luat wak ni ulak kuninga ni 50 meet 70 mut sungu ni limbik. O kuninga 11. Ilan yang udah sih ngaji mana masa kerja mereka mau nu sih cialang apa sih? Hong apa sih?
2: Mayor Powder Vunga, Inuit Unikangin Nid, Tusak Sauti Tuzio Khattaptunga, CBC Ukel Taptumit, Podcast Good. Akka Guni Makbuni, Dakwa Unika, Tusak Sauti Khattaksima Yuit, Namiguluya, Tusak Sauti Khattaksima Mata, Adjungi Tukulu, Damanna, Kuvenak Tumarelu, Tusak Sauti Mata, Nalagun Naktasi, CBC Listen Good, Ubaluni, Podcast Good, Kaujigia Gun Naktasi.

0: ani mel sap imngatilugu tu ha ha pabut manali ilagilau tabut tu ha khawgane lut miju
1: no na na mai man song okaya ya ya
0: tamna kayuhinak to kangerlinar mi utaulau qimajo jan tautungi tu ha lau milabu
2: tamani ku nasat ke ku tamani ikkator ubjukse khattaqta tadli mani qoktu ubjukse maga panat natchermi natchak yani yumma gulu aram akwin dakhlu akwin riga aktuaro watta natchata nakwin gi yavruni pillu aktu yan maximum mi kimni qawri sakta parlu gulu aktu yan maximum mi kayna ukiyak ikkattu mi ubju khakpara ngna matai chumani kayna ngi tuksaw gi bukan ukya takuk kanila oximan ngi nakudan ukya patik tak buat ni so kan kucing tu ya angun nak tahu yang ni tak bersih ni tu abang ni guna sudah tak tahu ngafik sudah tak mana kang mak tak lah dok hol sudah tahu buat ni ukir siapa sih namun ngau ya reaksi naru nak ya kengi keru aksi ni nanti tuk tuk hak semua ngau so anak pada dah umeng so kan kemikah kasih ya kau Taman naik kita butuk tukang itu ni juga aku tahu muka kira muka kalau kita butuk tu dia kasih orang yang perasan. Taman aku biasa buat muka kaya dekat orang kerja tu. Taman nana tu nak jual mana apa itu mesti aku rupuk butuk tukar dia dah rupsi muka aku biasa nak serap semua tu. Urip kak setia wakar ini lagi dekau mana yang naik taru kita, tema tak boleh ukir sokat dia, kubiar semua yang macam kau merah, kubiar semua yang kemukim yang kalau sura, tapi tu nggak ino kami nak tunggu, ni waktu kapur nunggu orang hati, isak khusus dia hati kita mana, isu ikat jah sura dia macam tak ikut nggak, kadunan nggak boleh dia gitu. Taman aku dia kata waktu ni kalau ikut kerja kalau asal itu tuar orang mata. Kalau dia cekok asal dia ada orang sang mereka, nutak kani usir kamu di tak kemek sih dia ada orang sih mereka orang mereka kepian ada orang sih mereka. Kalau dia kutahuan eksil orang mata. Tak guna nak kapital nak sikti aksi. Amma tak buat aku yang kanik keluar mat. Tak buat kuksugi anik sari tak buat ni usukan ang nangun rakta yumi. Tak ikan hilau mat. Tak ikan ti itu loko tu inara korak sotak. Ikluri yang eksat sampai inara korak nengin matlu pokya. Tak pun ikhlas ada kebun tak pun tak mara kebun. Perkara itu kaji sekok seperti itu aku ya. Tapi kan sekarang aku ya nak buat sih buat sih orang yang sudah orang. Anu itu orang sama apa tu? Tapi cuma suka saja waktu ni kau itu apa ramen nama tamang tim musak tu. Tak ada mata ikhlas mana, tapi nak cari mat, tu kadang-kadang ingin nak urus juga. Upengak cerita orang mata guna ikhlas dia orang korang atau tu barang na tak ikut nak suka, ubah tu tak ikut nak suka. Kalau tak ikut, kalau tak ikut ikut kan ini isyarat misi urus korang. Tak ikut ngah tak sorang tak pun apa muka si ubangan ini apa muka si mana? kaya maritain na utuni roktok agetir ni nga kaya sumani upengap na kakani nga nganin na kaya may lila ni kaya marit saldiriang nari kapta ukawitio lak simagara pitiang nari kapta pitari kago dagpa kayak kaya paring na orne kakto kaya paring ni ara kapta kaya muna ilo karak si mong mat kapya na rak si magara abyo kapya na kto na puti wala ak si magara ak no rek si mani anig ak si magara sak pare ro amma kaya mo tamag kapya ni kiswak kaya may lahat tama ko kaya ni kilig ang yung mga kano ilig kaya mga ato naka ang yung ng mga yung kagtaga karo makang nagsinang may karo yung lo ikumarik yung kutamang kano kaya ko yung ako karo aktiksan ng mga mga tama ikumarik yung kuto kaya mga kang nagsinang mga suta kang nagsinang may suta Tegponi sana oru ya pilih aku sama belum. Kali kat tak terkalau orang memang usingi umi aku dah usingi ada kanga terkalau tak belum nanti kah tak seno. Dan sini perkata sini kanga perkata kita pak seno dah mengenal aku sama pun. Now type semua ni. Kanak seno sana na suksunin niya kigib na kubigyo ang roak si mangma. Sana ko yung tiyam magayarok karoak so tao nga kimi buldo kimak si makulog kaftigo pilo akso niya. Buka nga kimi kasabi katakon na kimak si makulog. Taak si makalog siya kimi akbiyami magayarok. Ukiya lang man. Kanak seno mingin na ko yung magayarok karoak so tao. Kung sinong mingin ako yung makaarap ko rin ako na nakiyog na ko yung makaarap kahit sumayin siya na dito'y naurarao ng inapta kaya muna kimitin yung utak sa tuwaro lahat isumatak sa karawang mo kahit sumayin iglita kataw niya ako mag-o o langil ako kaya muna sana ko ibigin dahil mo na ilaw ko si Magarawan. Iksa ako doon mo ako doon yung kinawarok ko siya. At yapo ilaw ko si Magarawan. Dahil siya mga okak na kakatak siya mo. Na sangon niyak si Magarawan. Tagbo siya kayo mo. Sangot sigap na karadyak lupa ko tao nga akbiya mo. Tika sa pulegyak siya no. Tegbutahan na awad na kayo yung ipiksin na karawakson eh. Sari. So kakina wakitak na grup din yun. Sari takwakitak ro ya kasik suta pilihakta. Katawak na makong ni kahit kisimang matokso ka niyaktam ni kuya na rawak siya magibuli. Ukiak siya waro lang matamang kayang na marupulang suta. Tugtuka kayang mga kainayulo kikata karawakata ni kayupik karawakata. Kamaan ni kayo na kinyani ukalik tungo bluta ro takpik ng aul daktil at suta ano ka ako ro kalo ako blu ni tika ako ano ba ta no ka kuno ba ng mga kulitay ako na tiyang may buhay yung kang mat karudyo na tiyak taga alak si mga mong mga kubiya na rak si mga blu tika ako ang matang mara ko mga tao ra yung iti ako blu ma Tapi kung saya kau mak, kemikir, saya bila tak pun ni lah umat. Tapi kung tak ada nama pulak luka, saya bila tak pun bila ni kasih ukiran lekang, si kuat dia lekang, kasih dia mesu umat esok tu. Tak pun apa susuk susuk tak kuyak tu apa. Sama tak buat. Tapi kalau nak kaku ya, kalau tak belum. Saya berkatak kuno nang tamam nuga roh. Karena aku biar kami kami berkat juga. Aku biar kayu ni tiang mat. ilak tupek tupek tupek kota urup tama nona desu deng mak tupek simarak sota up dapot kalau dia kuno dia gay tama ketong gay tak ku aku biar nak jaga suge amian ni ada tu bilik tak boleh up dapot tupek kera ada tak satu orang mat na tama ni lu ni pinjang ikhyan marak sota out dengi lekap tak kayu out dengi nama arah sota kayu kota luai kemingit sabi kata kunni rau mengata luai buat kemingit sabi kata kunni mata kalau dia atok tu ni aku biar dia aku tinggi ni arah sota tahun ni siapa di nuwa ni mata kanu kaya tahun ni aku roh yang nak sunu pisung nak penuh lupa kaya kemingit sakto arah mulan tak umur tak sedikit yang seno utar dulu umia kemin aman yang serak sama aku amuk nak tar dulu karena kerja lu kemin itu tak kung aku ada ada seno kemin ni ayat kemin itu perlu kaya sama tiang yang mata nak liner aku sama dengan aku. Kalau bunga tu kepe kat sini ni, ia harus sangat mengaku. Uki orang taman naro tu tukangnya koruk suni. Kami kau riksej jauh lain naro suno kau riksej. Kami beriti tahu bahawa macam apa kita amu. Kami kau naro koruk kerak suno. Untuk sinangan itu nanti kerja tu orang memang nanti lau semua asyik bekerja sedang. Untuk tu sih itu kaki nanti kaki lau semua pada sih kita orang sokan nanti siapa sahaja memang. Nanuk sih orang nanuk nanuk nanuk tak memang orang tu. Tapi cuma ni. Pikir di luar mengata sudah kau yang marah dengan maksud aku. Tapi bukak tering, tapi kau ni kapulunan orang. Uwi ni bukak tering muda orang. Nen nurau maksud aku kau yang orang kau. Sukuk tahu kata arah semang muda mak. Kapian sukurawa tusah merau menginap tak suka suka rasa guna tak bego kengur semunyan nukan itu aku mak tigo jauh jauh maksum bukak cerita ini bukak cerita orang itu orang korau mak dan najuk tak magerak sih magerak semua suka emar semua tak kerak semua tak dan emar upengarang mak aku biar milih lau dan upang aku makaniwak tipe kotilok yung mingo ako akari sumong mata kaya katilaw na aktawak to kaya natay kanila salimilok ako yung maya to kakilakso taan awra ko sa kubiguruk mingo ako lang mago mingo ako lang may aksyon ako ugyug ang may aksyon ako sa ngwapig ng migami kito ako itok sa aksyon eh ujung maksud aku tak pergi menunggu aku nunggu republik tapi cuma ngamuk tak tahu lama dan tadi aku yang maksud tak pergi nunggu ane malah maksud macam ni dan nanti aku mak tiga ya supok tu orang ni kami kok tu sama orang aci tu pinjai garang maksud aku itu waktu arah kata itu waktu guru raksi magaru agaknya. Kanungannya ceri fit dah kok sone. Tapi mana ni? Ukau ceri fit juga tu saksi mereka kata yang kata itu. Tama malu. So kau makik uyak kani tahan. Napa yoro aku dek perok si mangat. Aku dek kuda karam. Tama uyak kano toruk su. Kak kayak tu ya ceri raksi mana kau Tapi minggu tu sebab macam kerja tak lek turu orang macam kalan ni aku dah ni imut dia macam tu ni mungkin. Tunggu macam apa ni? Uam ni jutu sak semua ni belakang. Karena awalnya ini kaya lelak nak kawam. Inum nama sih makanya kurang yang tahu dulu. Bila kanu punya ada mengang maksudnya mengang menarik lara bila aku semua belum. Kalau maju kurung nak kocok tu kurung ni. Sanggup kalau yang sulit. Tahu tu dia kama. Nau uang ni ayo kama. Tuk saya merak semua. Jadi semua punya punya kama. Nukat kemang ni ada kena gigi gerak. Isuma menye pinyama tuksi atuma nulia garo kai khuya khona tuksu kai bluni ako nuta kardu so kai khati bluni tagwani ila khsoti tayamna tana kawma yukuru ni tautu raksa tuksi agasu yaktiluma ujje de yunne ame akku kiyuni agudaya manna ikan ningi tayinna tamunnaru kani wautima kikya gulugi yaksaga yanata manna kasih lekat taruk sini. Yun awal je bila aku rasa macam orang one way ngokok, sana tayar aku miluk tangan. Subluring mu imak tak semua tayar mana rasa. Awal dengan tayar nak tua lagi. Tayar nak, najang mau ngokok. Isu makcik tiga dua rasa kau.
0: Tuhan ni nak walakal waktu tu, tak nak. Kengak sini nak mula ulang kemajuk. Cantau tunggu unik kartu. Upper nang itu ya perlu ni haglungi haglungi suni lu unik kartu. Ublu meu najak pat. Mai luangun najalla ulah kelipok. Mai luang ulah kaluah kelipok tau. Tanda akagu tuhak kau kan nang najak mat mat tak punga tusak semik. Tuhalau kapi, uangga sama ekos. Tu saya ekset, akagu tuhakau kan nengnek mengmata. Tuhakan nengkembari buhut tau akagu. Unokat saya kecik, tak bau buhih.